0: puluh satu punya satu pemilu yang tempat brand dia.
1: Ayo,
2: apa?
1: Itu nggak ada satu pok.
0: Ada orang?
1: Ada. Aku kalau orang tu.
0: Tahu.
1: Aku tanya nombor dah, tapi kau. Yeah,